ni me mpae bwedi ni yebisa ayanya nuna uradia yeyana adope yanana se o yebisa nwaye yebisa waye